me kenan jarik stes, stes. Dharja bende. Dharja bende. Yek rendya. Dharja bende. Dharja bende. Yek rendya.